0: ཁྱི Tansan Shirung de Mana Tsosho Dan Lang Hyangwa Nyeka Lehi Suche Lila Hyoyabashi.
1: Shise Nye He Jinye Shirung Gerri Nizi Nyesa Kuzhi Lidia Munti Begibadam. Shiro Tansan Ngatong Kana Luyo Rat Tsiyin Mama Nyintoba Tsi Lini Tinsung Shi Yuekin. Kongsi Nizi Pokuta Shidia Roche Lidia Bejir Ngini Tinti Shigabashi.
2: Jirung Tansan Ngatong Kaki Sochang Tsewangi Nyandri Mezo Rishinta ཁྱི དང གིན སོང ཚིན པའི མི གི ལས གྲབ པའི ཉམ རེ གོ ཡོ རྒྱ ཁ ཅི ཚུ པ དང ནོ ཚེ ཕོ ཁ དུ ཅུ གོ གོ ཨོན དམ ལ ཉེན པ དང ག ལ ཚུ སོ ནེ དེ ཞི གི ཡོ ཅི སོང པ རེ ཚེ མོ ཅི ཅོང ཐ ཚོ ང དོང ཁ གི ཚོ ཁང དུ ལེ དོང པ ཚོ ཉེ ཉེ པའི གོ ཡོ ཉེ སེ ཅི ལེ གི རེ རེ ཞིང སེ ཅུ སེ ཞི ཡོ པ དང ཉེན ཁེ ནེ ཚ རེ རེ དང ཐོ སུ པའི ནེ ཚ ཚ མ ཅ དུ ཡོ ཤི ཤི ཞི ཁྱི ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཡོ Tsewangki, Lantoki, Nanjan Tupu Yumita, Lantropji, Lanju, Dokchi, Kanda Yima, Mami Namjur, Balin Tachimipi, Nazo Sayi Musu Chene, Ni Tseldita, Shito Shiji Uji Sombari, Turis Natoka, Mama Nietopana, Laya Noti Pokata Jupata, Nien Tintamara, Liga Shipi, Nien Topato, Motoli, Nertoji Nerui, Niamji Nguya, Kotu Tamji, Chisi Shini, Mansoji Gunko Chisar, Shoshin Yupari, Tsewangki Nazo, Jiao Sati Kijang, Rojo Toshi, Mambu Shinga Yula, Tsemba Zenta Layan, Toshu Garchin, Tinda Mambu Yubi, Tanta Sajunki, Tukarho, Nazo Jiajong, Lersu Jiaja Yabu Tangi Riji Sombari. Drop a number, Tindin, come get Sanjian Yin Juju Sara.
3: Daily Mangway Sanjian Jana, your legend, a people that is
2: your. Nazo Sanjian Jayo,
3: Sonny Jayo.

yenge gungam sa kirang ge nidu de jie ya sam de nyu yue chu ji bu yi ne dam ya de jie zhuo na yu yu de sen yu na ge ge la ri ni xiang yu bu si wa da ge ge la ri ri ji si yu ji sen yu na xie dan di nuo bu zhe bie si na tiong wei tao

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མི དང འབྲེལ བ ཆེ བ མ པོ བྱུང ཡོད
1: ཤེས་ཆ་ཤུ་ཅི་ཅི་ཕིན་གེ་ནང་ཡི་སོང་ཁེ་ཁ་ཁེན་དང་ག་ཁེ་ཁ་ཁེན་ཅེ་གོང་དེན་ལ་དར་དེན་ཅོ་དེན་དེ་ཤེས་ཐོ་ཐོང་ཁེན་པོ་ཤེས་པ་དང་ཆ་དེ་ཁེ་ཤེས་པ་ཆ་དེ་ཤ་ཤེས་པ་བ་ཅི་ཤེས་ཁེན་
0: ཤེས་ཆ་ཤུ་ཅི་ཅི་ཕིན་གེ་ནང་ཡི་སོང་ཁེ་ཁ་ཁེན་དང་དང་ཅོ་ཡན་གེ་ཐབ་ཅི་ཁེ་བ་དང་རེ་བ་ཐང་ཅར་གོང་དེན་དེ་དོང་གུ་བེ་ནེ་སོ་ན་པ་ཤེས་ཝང་ཅི་རེན་གེ་ཤེས་ཆ་ཤུ་ཅི་ཅི་ཕིན་གེ་ག་ཁ་ཁེན་ཅེ་གོང་དེན་ཅེ་ནེ་སེ་ཁོ་ཤེན་ལེ་གེ་ཆེན་ཡོ་ལ་ཅིང་དོང་ཤ་ཅེ་ཇུན་ཅུང་ཤེས་དེ་ནེ་སེ་རོ་ཤོ་ལེ་དེ་
1: 정조 차 최고 신이 소쇼 세교 결단도 세계자 말리바다 맥교자 말리바 시크라 제와 챔블리 메자 강토 기록 시크 미마 쇼베 레가 야부 드미 메규 소쇼 제 금밀랑 부 히데 저런 용라 제니 네션 시토 네세 푸크 만조 제 최소 대단 겐송 시크 네보 만조 제 겐송 레데 야부 드규 헨 po gure po wa taan gangzhou po je zhuzhu xie de nga zang po wa taan, nga zang yo wa, nga zang gure ki xie gu. Gure sa zu je ngay song gen song taan, si dun gen song, mi dun gen song, chue ten sheng go. Dian jia, gen song su je le dian, jing yor kyang gu xie ni. Da bing ngay zong da ngay du de, nipo maang zu je ye zi cua taan min ji xiao gyan gen song ya bu xie gu. Dian jiu le dian hui xie cawa zhu gu xie, mri ri xie ni zhu gu bie lang jia yin, dong sen nyam si xie ni de po taan zhiwa nyi bie, mani nang mara. Semne soa taan, semso taan ni, rikka ke roshon maa nga, zhangzaan, nyami jide cami taan taan sikyun ke tongko nawa so toba xie gyo. Daago cilin taan ni da tongkyo kir taan ni, nam hii jen jowra tongko kienpo xie to. Nyan sen mi bara kyo ni cio taan, riwi denkya ding ni, kukun wara nyan di chan chin, nyamshi xie kyo kir taan kara, cenri taa tun para jenza li hii taan gyurik xie di. Kyo shun ni cira cenri taa tun ba taan, ni la kei bi gozun xie gyo. Zhijaa taan chitin xie bi le ka huta jim ni, ngui to din so taan, du to ni mi, xie saa nang saa ki xa jio jinsu xie di. Ni zi chan chin cio taan din ba jam ni, xie su jie tongko xie bara, rangu to lin yo pa gyo. Nyesi roshu je pirin taan pinji zhidao huta xie de, xie zong yung xioba taan jiaxio xie bie, namba zangbo diyo ge, maa ki zhigo la so taan kujo xin juz taan ni. Nyesi lang xia lingara taan zi xie de kio taan lo. Lam, chintu su je doxin ti bie maa ki zhigo nyang so kangju xie to. Rinpi kien, nesi pu kuo je, maa ki zhigo kujo taan nesi kuo jian maang su je jindi je ten xie taan cowi zhigo la so yungwa xie ge. Xie zong chun ye hinti tenli yung jir song shong taa kiro xie de, xie zong dian jia ju shong taan. Gawa dan zinyo le xie dan, se xiu kir dan ni, du tu da zhi ka ge nian ka se da xie to. Niu ci ge ding jia yong zhe, gen song xie ge. Chen yu la yi ni, xie qi jia zhu tung zhu le dian ya bu zhi di, gong ren cin ba dan yong de hu la xie di, zhi yu jia ke war tung zhu se xiu kir dan to. Du tu da ni ci ni ci dan, ro shou zhi pi rin, ma ni ni ci ge da cha dan ni, xie shou dan zhi wei le dian ya bu zhi gui bi, nian song na pa xi, wang jin zhin ge, zheng zou dan, go che jua le xiong ni jia di. 你才罗少烈两根葱，干了十个。